Ah, o senhor, tudo que era para ter uma bela filha, que era para estar o seguinte, sabe? Eu estou
Và chỉ tập trung của sĩ số Chỉ phát tập trung là tao của sĩ số Thì là sẽ là để chế phong ai tao operasyon kìa Thì có khi tất tạo ta sẽ là một operasyon nha Thì vậy ta đâu sẽ cả lạc của bà mẹ rồi Kẻ là tân mà đi kẻ là sẽ cả lạc Thế là để tâm sẽ cả lạc nha Tôi gọi ta nha tìm phí sĩ mà ta mới sẽ lạc cho Sọ mù là một operasyon nha của sĩ số Rayang mencari. Kau tu cakap resepi semata, lebih faham rayang dia. Kira kau putar mana rupanya tu dapat dia tu di sini. Rasa sekarang berdiri sini. Di nasib manusia tu kan ya, angus bisu. Ya tu pun mana rupanya mana rupanya cawis. Ya angus bisu tu saya makan transfer ke bawah nanti nanti. Sucuna uspa, sospa la fuki, pifulfa, pifopan, tresnata usanya uya. Tedeuna sa te sosu, ya te las te di, sanya te sosu. Uya sa ya te di, ya te sosu. Fa yangu te la mona uya. Tedeuna sa ya sanya, tu que fulote sa te fanate ni el centro, te sosu. Enocena la papatan panapunau, ila tomas ya uya. Itu dan bapa nanti terima mati itu dan bapa nanti mati dengan saudara saya. Jadi bapa saya nak pasti lah Natasha, di pasti lah Simo, September. September. Itu pasti lah. Jadi itu pasti lah. Pasal nafiz kenal, dia nafiz ke mana? Aneh orang mau kontrol dong siapa ceri fokusnya. Kalau tu nggak tahu siapa ada di kuter, hil kuter tak pernah wis. Karena lepas kuter masih tak sunnah, suka tahu nggak apa sih? Masih kuter tahu sih. Si tak sunnah suka tahu nggak di kau fokusan orang. Saya nggak tahu tahu nggak tahu sih. Kalau putarnya kata bes, nah ini tahu isu kuter lah. Kalau kuter apa tu apa? Tahu sana, rekomenya di fashion usah pemilih nama nak put, bukan fashion. Bibir nak pemilih nama nak put, semua mata usah pemilih nama nak put. Tiada tiada ram sebabnya ada macam, di mana nak put banyak sun, banyak sun panut. Tetapi kalau tiada sudah tu, jadi susu kita nak pernah sok, tiap tangan ada macam sok. Kami sok presisi dalam orang nak yang Refa, kita ni bersedia untuk terbaik kesemua. Orang kat sini pun formin dalam apa? Aisyah, kahwin, bahagia formin dalam wisan. Awalnya yang tu sih dalam susah macam tu. Awak tu sekarang ni, tapi apa pun, mungkin ni apa? Tak apa nama